ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد Terakhir pembahasan kita tentang anwa'u al-ansak al-thalatha, tiga macam manasik, yaitu at-tamattu' wal-qiran, kemudian yang ketiga al-ifrat. Kita telah bahas at-tamattu' wal-qiran, dan berikutnya akan kita bahas al-ifrat. Namun sebelum itu, berkenaan dengan at-talaffuz bin niyyah yang kemarin kita sampaikan, demikian penjelasan para ulama, antara lain al-imam al-allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau, manasik beliau yang sangat terkenal di masa ini, kitab manasik yang beliau susun yaitu At-Tahqiq wal-Idah di kathirin min masailil hajji wal-umrati wal-ziyarah ala daw'il kitabi was-sunnah. Karya beliau sangat terkenal dan banyak dicetak dan disebarkan, termasuk oleh Riasah Al-Amah di Syu'un Al-Masjidil Haram wa Al-Masjidil Nabawi, dibagikan secara gratis. Di situ beliau menjelaskan, thumma ba'dal faragh minal ghasli wat tandif labisa siyabal ihram. Setelah dia selesai dari mandi dan membersihkan dirinya, maka dia mengenakan baju ihram. Yanwi biqalbihi ad-dukhul fin nusuk alladhi yuridu. Yanwi biqalbihi, ketika itu dia yanwi biqalbihi, berniat dengan hatinya, adhih niyah. Dan niyah mahalluha fil qalb, mahalluha al-qalbu, tempatnya adalah qalbu. Ini yang mu'tabar, karenanya nanti disebutkan ijma' para ulama, kalau dia niat melafadzkan sesuatu yang lain, maka yang mu'tabar adalah niatnya. Yang mu'tabar adalah niatnya. Yanwi biqalbihi ad-dukhul fin nusuk alladhi yuriduhu, maka dia berniat dengan kalbinya untuk masuk ke dalam nusuk yang dia inginkan, yang dia kehendaki, min hajjin au umrah, apakah haji ataukah umrah. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Lalu kata beliau, nah ini namanya ihram, niyatud dukhul fin nusuk. Ya. Mas, niat masuk ke dalam nusuk. Dan ini biqalbih, niat dengan hatinya. Lalu kata beliau, wa yushra lahu talaffuz bima nawa. Dan disyariatkan untuk dia talaffuz bima nawa, melafadzkan apa yang dia niatkan. Fa in kanat niyatul umrah qala labbaika umratan. Kalau dia niat umrah, maka dia mengucapkan labbaika umratan. Au Allahumma labbaika umratan. Boleh. Wa in kanat niyatuhu al-hajj qala labbaika hajjan. Yakni kalau dia haji ifrad. Kalau tadi umrah, yakni karena tamattu'. Tayyib. Wa in kanat niyatuhu al-hajj qala labbaika hajjan au Allahumma labbaika hajjan. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'ala dhalik. Apa dasar beliau menyatakan ini, bahwa yushra talaffuz, melafadzkannya, karena Nabi melakukan ini. Wa innawahuma jami'an, kalau dia niat

menyebutkan dua-duanya, labba bidzalika faqala Allahumma labbaika umratan wa hajjan. Lalu kata beliau, wal afdal ay yakuna talaffuz biha aw bidzalika ba'da istiwa'ihi ala markubihi. Yang utama, yang afdal adalah dia melafadzkan itu setelah dia berada di atas kendaraannya. Min dabbatin, apakah itu hewan tunggangan, au sayyara au ghairihima, mobil atau yang lainnya. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam innama ahalla ba'da mastawa ala rahilatih. Karena demikianlah, hanyalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ahalla, mengeraskan suaranya dengan ihram tadi itu setelah beliau berada di atas kendaraannya. Wan ba'atsat bihi minal miqat lisairihi. Lalu setelah itu beliau berangkat dari miqat itu untuk melanjutkan perjalanan. Hadza wal asah min aqwal ahli ilm. Ini yang lebih benar, pendapat yang lebih benar dari pendapat-pendapat para ulama. Lalu beliau katakan, wala yushra lahu talaffuz bima nawa illa fil ihram khassah liwurudihi anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak disyaratkan untuknya bertalaffuz dengan apa yang dia niatkan kecuali dalam ihram secara khusus. Ihram ini saja. Karena datangnya riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma salatu wat tawaf wa ghairuhuma fayambaghi lahu alla yatalaffat fi syai'in minha bin niyyah. Adapun salat, tawaf dan yang lainnya, maka tidak boleh untuk dia melafadzkan ya niat pada satupun dari ibadah-ibadah itu. Fala yaqul nawaitu an usalli kadza, enggak boleh dia katakan seperti itu. Ya, wala nawaitu an atufa kadza, bal atalaffuz bidzalika minal bid' al muhdatsah. Ya, bahkan melafadzkan itu termasuk bid'ah yang muhdatsah. Wal jahru bidzalika, dan mengeraskannya akbahu syarran akbah wa asyadda isman, lebih buruk dan lebih besar dosanya. Ya, walau kana talaffuz bin niyyah masyru'an labayyanahu Rasul sallallahu alaihi wasallam wa awdahahu lil ummah bi fi'lihi aw qawlihi wa la sabaqa ilaihi salafus salih. Nah, demikian penjelasan beliau. Walaupun seperti tadi yang kita kemarin kita sebutkan, bahwa di antara ulama ada yang menjelaskan dengan cara yang berbeda. Mereka menyatakan la, ini adalah talbiyah. Ihlal talbiyah. Ya. Adapun niyyah mahalluha fil qalb. Nah, ini adalah talbiyah. Wa talbiyah laisa ikhbaran bima fi qalbih. Talbiyah, adapun niat mahalluha fil qalb, kata Syekh Al-Utsaimin. Mahalluha fil qalb. Adapun ini, kalimat ini adalah talbiyah. Dan talbiyah bukan ikhbar amma fil qalbi, bukan memberitakan apa yang dalam hati, bukan. Namun talbiyah fi nafsiha dzikir, kata beliau. Talbiyah pada talbiyah itu sendiri adalah dzikir. Bukan ikhbar amma fi qalbi. Nah, demikian. Adapun niyyah mahalluha fil qalb. Karena itu tadi yang kita sudah kita sebutkan bahwa al-mutamatti niatnya apa? Ihram apa? Umrah dan haji. Umrah dulu baru nanti haji di tanggal 8. Nah, ini di mana? Fil qalb. Namun apa ucapannya? Labbaika umratan. Labbaika umratan. Nah, haji kapan? Nanti. Baru akan dia ucapkan nanti. Karena ini apa? Bi'tibar anna hadza talbiyah al-ihlal, ini semua. Adapun ihramnya dia apa? Niat nusuk yang apa? Nusuk tamattu, yaitu umrah, tahallul, lalu haji. Ihram haji. Barakallahu fikum. Tayib. Kemudian berikutnya kita lanjutkan adalah
manasik yang ketiga al-ifrad. Ya. Dia haji ifrad, maka ya hujju faqat, dia berhaji saja. Al-ihram bil hajj wahdah. Wa yaqul indal miqat, di miqat dia katakan labbaik Allahumma hajjan. Fa idza wasala ila Makkah tafa lil qudum. Ya. Sama seperti qiran. Tawaf lil qudum. Ketika sampai di Mekah, tawafnya tawaf qudum yang itu mustahab. Bukan rukun umrah, bukan rukun haji. Nah, dia tawaf qudum masuk Masjidil Haram karena dia baru tiba ke Mekah, baru tiba Masjidil Haram, maka sunnah bagi seorang yang tiba di Masjidil Haram pertama kali adalah tawaf yang disebut dengan tawaful qudum, dan ini hukumnya mustahab. Wasa'a sa'yal hajj, lalu dilanjutkan dengan sa'i. Nah, sa'inya ini sa'i haji. Kalau memang dia niatkan untuk sa'i haji. Ya. Sehingga kalau dia sudah sa'i di depan, nanti ketika di tanggal 10 tawaf ifadah tidak lagi perlu sa'i, karena sudah sa'i di depan. Nah, sudah sa'i di depan. Nah, wayab, dan sekali lagi apa? Ini fi ashhuril hajj. Ini semua fi ashhuril hajj. Makanya begitu seorang yang tawaf, seorang yang haji ifrad, baru datang dia tawafnya tawaf qudum. Sa'inya bisa bernilai sa'i haji kalau dia niatkan seperti itu. Wayabqa ala ihrami. Kemudian selesai dari itu, dia tetap pada ihramnya. Sebagaimana orang yang mengambil tawaf atau mengambil haji qiran, selesai dia tetap pada ihramnya. Wa fil yaumil tsamin yakhruju lil masyair. Di tanggal 8 dia berangkat ke masyair, ke Mina, lalu ke Arafah. Wa yukmil an-nusuk. Dia lanjutkan manasik hajinya. Laisa alaihi hadyun, dan dia tidak terkenai kewajiban hadyu. Laisa alal mufrid hadyun li'annahu lam yajma' bainal umrati wal hajj. Karena sebab adanya hadyu itu, kewajiban hadyu ketika dia melakukan umrah dan haji dalam sekali safar, maka itulah yang menyebabkan dia terkenai kewajiban hadyu atau disebut dam. Dan dam di sini bukan dam al-jubran, namun dam asy-syukran, dam syukur. Kenapa? Karena dia bersyukur sekali safar melaksanakan dua nusuk sekaligus. Tayyib ya ikhwan. Nah, dari tiga manasik ini, mana yang lebih utama? Disebutkan di sini, waqala katsirun, yakni dalam Tuhfatun Nasik, waqala katsirun minal ulama innal afdala liman saqal hadya. Dan banyak dari ulama yang menyatakan bahwa yang afdal bagi yang membawa hadyu. Dari tanah halal dia sudah membawa hadyu, ya. Maka yang ini adalah innahul afdal, inilah yang afdal, yaitu apa? Al-qiran. Al-qiran itulah yang afdal, liman saqal hadya, bagi yang membawa hadyu. Iktidaan bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, karena meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu tawatara anhu annahu hajja qarinan. Karena telah mutawatir berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau melakukan haji qiran, bahwa beliau qarin,
yakni melakukan haji qiran. Wa qala Ahmad la syakka anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam hajja qarinan. Tidak diragukan bahwa Nabi ketika itu di Hajjatul Wada melakukan haji qiran. Wa in syaa tamatta'a bil umrah. Ya. Namun kalau dia mau maka dia tamatta', yakni melakukan tamattu' dengan umrah lanjut ke ibadah haji. Kenapa? Li'annal ahadits tawatarat an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu amara bidzalik. Man yakun ma'ahu hadyun min ashabihi. Kenapa dia boleh bertamattu'? Karena hadis-hadis mutawatir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memerintahkan itu, memerintahkan tamattu'. Ya. Di antara para sahabatnya yang membawa hadyu, dari di antara para sahabatnya yang membawa hadyu, beliau perintahkan juga untuk bertamattu', yakni mengganti ya ibadahnya tawaf dan sa'inya itu dijadikan sebagai umroh, walaupun apa mereka membawa hadyu. Dan ini sebagian sahabat, karena mayoritasnya tidak membawa hadyu. Namun semua diperintah oleh Nabi untuk apa? Mengganti itu, dijadikan sebagai umrah. Wa yahillu al mutamatti min umratihi idza tafa bil bait wa sa'a baina safa wal marwa ila yaumit tarwiyah min Makkah. Sehingga seorang yang bertamattu maka dia tahallul dari umrahnya apabila dia sudah selesai tawaf dan selesai sa'i antara Safa dan Marwah sampai hari ke-8 dia di Mekah. Dia berada di Mekah, selama dia jeda itu dia tahallul, dia kondisi halal, dia kondisi halal. Nah para ulama, atau terjadi pembahasan dan perbedaan di kalangan ulama, mana di antara manasik ini yang afdal? Mana di antara manasik ini yang afdal? Tak sedikit dari ulama yang berpendapat bahwa dari 3 manasik ini yang afdal adalah at-tamattu'. Afdal anwa'i an-nusuk at-tamattu'. Demikian antara lain disebutkan dalam kitab Al-Mukhtasar fi sifatil haji wal umrah wa ziyarah yang diterbitkan oleh Asy-Syu'un Al-Wizaratu Syu'un Ad-Diniyah. Ya. Bahwa afdal anwa'in nusuk adalah at-tamattu', dan ini qaul sejumlah ulama. Ya. Kenapa? Karena perintah dari Nabi. Nabi memerintahkan para sahabatnya dan mendorong mereka untuk melakukan tamattu'. Ya. Sehingga beliau perintahkan untuk mengganti niat hajinya menjadi umrah. Nah. Ini sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu an qalat kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li khamsin baqin min dzil qa'dah. Kami berangkat bersama Rasul pada 5 hari tersisa dari bulan Dzul Qa'dah. Wala nara illa annahul hajj. Ya. Dan kami tidak melihat, tidak mengira perjalanan ini kecuali apa? Ini hanya haji, berangkat haji. Itu. Hatta idza danauna min Makkah, hingga ketika kami sudah dekat dengan Makkah, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yakun ma'ahu hadyun

membawa hadyu, apabila sudah tawaf di Ka'bah dan tawaf antara sa'i, antara Safa dan Marwah, yakni sa'i, an yahilla, beliau perintahkan untuk bertahallul. Sudah selesai umrahnya, beliau perintahkan untuk bertahallul. Demikian pula dalam hadis Jabir bin Abdullah, hadis Jabir yang panjang, yang ini mengisahkan sifat haji Nabi alaihi salatu wassalam. Di situ di antaranya Nabi mengatakan, "Lau anni istaqbaltu min amri ma istadbartu lam asuq al-hadya." Ya, kalau seandainya aku bisa kembali lagi di masa sebelumnya, ya, niscaya aku tidak akan membawa hadyu, kata beliau. "Wa ja'altuha umratan," dan aku akan jadikan manasik ini sebagai umrah. "Aman kana minkum laisa ma'ahu hadyun falyahil." Maka barang siapa di antara kalian yang tidak membawa hadyu, maka hendaknya bertahallul. "Waliyaj'alha umratan," dan hendaknya dia jadikan sebagai umrah. Yang tadi niat haji diubah menjadi niat umrah. Ini mungkin tampaknya ada yang kurang dari cetakan Tuhfah An-Nasik. Ya. "Annahu amara bidzalika man yakun ma'ahu hajjun." Mungkin kurang lam. Harful lam. "Man lam yakun ma'ahu hajjun." Yang tidak membawa hadyu. Ya. Sehingga dari sini Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan sahabatnya untuk mengganti. Ya, untuk mengganti. Adapun beliau sendiri tetap pada manasiknya, yaitu qiran. Beliau qiran. Nah, sementara seorang yang qiran dengan membawa hadyunya itu tidak mungkin untuk melakukan tamattu, yakni tahallul. Ya. Tidak mungkin bagi dia untuk melakukan tahallul. Kenapa tidak mungkin? Ayatnya jelas. "Wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah." Dan jangan kalian mencukur habis rambut kalian sampai hadyu itu tiba di tempatnya. Ya, ini di mana mahillahu, tempat sembelihannya. Sehingga yang membawa hadyu tidak mungkin bertahallul, karena dilarang untuk mencukur rambutnya sampai dia apa? Sampai hadyu yang dia bawa itu tiba di tempat penyembelihannya. Nah, dan ini juga pendapat sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas. Ya, pendapat sahabat Abdullah bin Abbas bahwa at-tamattu itu afdal, afdal manasikil hajj. Yang beliau pun membela, mempertahankan pendapat ini. Ya, dan dengan tegas beliau mengatakan, "Yushiku an tanzila alaikum hijara minas sama." Naam. "Aqulu lakum qala Rasulullah wa taqulun qala Abu Bakar wa Umar." Nah. "Sungguh aku khawatir akan ditimpakan azab kepada kalian, ya, berupa batu dari langit. Aku akan sampaikan kepada kalian qala Rasulullah, sementara kalian mengatakan qala Abu Bakar wa Umar." Nah. Karena sahabat Abu Bakar wa Umar berpendapat untuk ifrat. Berpendapat apa? Umat untuk menganjurkan umat untuk melakukan haji ifrat. Nah. Pendapat ini juga dipilih oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Dalam hal ini beliau menyelisih gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Naam. Kata beliau bahwa aku lebih condong kepada pendapat Ibnu Abbas.

radhiyallahu an. Adapun Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan bahwa tamattu bahkan wajib, namun hanya khusus untuk para sahabat kala itu. Ya, tamattu adalah wajib, tapi untuk para sahabat kala itu. Adapun setelahnya, maka kondisi berbeda. Nah, masing-masing berbeda dengan perbedaan kondisi dan keadaan orangnya. Bisa bagi dia yang afdol adalah tamattu, bisa bagi dia yang afdol adalah qiran, bisa pula al-ifrat, tergantung kondisinya masing-masing. Ya, bahkan kata beliau, bagi yang membawa hadyu, maka yang afdol baginya adalah al-qiran. Kenapa? Yang pertama, iktida'an bir rasul alaihi salatu wassalam. Karena itu di sini di Tuhfatun Nasik dikatakan, qala katsir minal ulama innahul afdal liman saqal hadiyah. Yang ini afdal al-qiran, yaitu bagi yang membawa hadyu, iktida'an bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Namun ada satu keadaan, atau ada juga satu keadaan yang seseorang afdal melakukan ifrat bahkan. Yaitu bagaimana? Apabila dia berumrah sebelum Asyhurul Hajj. Apabila dia berumrah sebelum Asyhurul Hajj, lalu tinggal di Mekah. Ya, lalu tinggal di Mekah. Nah, begitu tiba yaumu tsamin min dzilhijjah, maka dia apa? Berihram, ihram haji ifrat. Enggak mungkin dia bertamattu. Karena dia bertamattu, dia harus apa? Masuk ke miqat dengan umrah. Nah, sementara dia sudah berada di Mekah. Dia sudah berada di Mekah, hanya tinggal apa? Tinggal dia melakukan haji, dan itu dilakukan di Mekah ihramnya. Nah, maka yang seperti ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah yang afdal baginya al-ifrat. Bahkan beliau katakan inna hadza bittifaqil a'immah. Yang seperti ini adalah dengan kesepakatan al-a'immah. Beliau menyebutkan keadaan kedua yang juga afdal bagi dia melakukan, atau dia mau enggak mau ifrat hajinya, yaitu apabila dia berumrah sebelum Asyhurul Hajj lalu kembali pulang. Kembali pulang, nah, ketika kembali ke Mekah lagi, kata beliau ini pun berhaji ifrat. Ini pun berhaji ifrat. Namun tampaknya Al-Allamah Al-Utsaimin tidak sepakat untuk gambaran kedua ini. Karena bagi kata beliau ini tidak mungkin tamattu. Nah. Kata beliau bisa, karena dia berumrahnya sebelum Asyhurul Hajj. Karena itu ulama memberikan syarat untuk haji tamattu. Ya, syarat untuk haji tamattu itu apabila terpenuhi, ada tiga syarat atau terkumpul padanya tiga sifat. Yang pertama, umrah fi Asyhurul Hajj. Umrahnya di bulan-bulan haji. Yani ihram bil umrah di bulan-bulan haji. Satu. Syarat kedua adalah dia menyelesaikan umrahnya itu di bulan haji tersebut. Syarat ketiga, dia berhaji di tahun yang sama. Di bulan-bulan haji di tahun yang sama, bukan tahun berikutnya, tapi
tahun itu juga. Maka inilah, jika terkumpul ini maka dia terpenuhi syarat tamattu. Nah, kalau enggak maka bukan tamattu. Nah, misal umrah sebelum bulan haji diselesaikan di bulan haji. Ya, dia ihram haji, umrahnya sebelum bulan haji. Dia selesaikan pelaksanaan ihramnya di bulan haji. Ini enggak bisa tamattu. Nah, atau gambaran kedua, dia ihram umrah sebelum bulan haji, dia selesaikan umrahnya juga sebelum bulan haji. Nah, yang ketiga, yang inilah yang bisa tamattu, apabila dia apa? Ihram di bulan haji, dia selesaikan di bulan haji itu juga. Nah, ihram umrah di bulan haji dan dia selesaikan umrahnya itu di bulan haji itu juga. Taib. Kemudian dia sebutkan yustahabbul ikthar minat talbiyah idza ala makanan. Jadi sunnahkan memperbanyak talbiyah terus. Ya, apabila tempatnya tinggi murtafian. Ya, idza ala makanan murtafian. Dengan mengeraskan suaranya au raqiba rahilah. Au iltaqata ar-rukab au habata wadian. Jadi yani dalam semua keadaan perjalanannya dia disunnahkan untuk memperbanyak talbiyah. Dan kalau menginginkan menambahkan beberapa lafaz maka itu dibolehkan. Sehingga tidak mengapa labbaika wa sa'daik wal khair biyadaik war raghba ilaika. Naam, war raghba ilaika wal amal. Ini juga warid dari sahabat Abdullah bin Umar, sahih dari beliau tambahan talbiyah dengan lafaz ini. Nah, kemudian berikutnya faslun fi ma la yajuz lil muhrim fi'luhu, perkara-perkara yang tidak boleh bagi seorang yang berihram melakukannya. Inilah yang sering pula dikenal dengan mahdzuratul ihram, larangan-larangan ihram. Wahia tis'ah, larangan-larangan itu ada 9. Al-awwal labsul mikhyab minasyab wassarawil. Larangan pertama adalah mengenakan baju berjahit. Yani dijahit dengan desain atau rancangan sesuai anggota badan manusia. Itu namanya mihyab. Ini yang dilarang. Ya, yakni di apa jahitannya sesuai ada lengannya, ada ini sesuai dengan bentuk tubuh manusia. Ya, termasuk kerudungnya kalau dia wanita, ya, penutup mukanya, itu semua dijahit sesuai dengan ini, bukan sekedar jahitan. Ya. Baju jahitan dijahit. Sekedar itu saja bukan ini yang dimaksud, tapi jahitan yang mengikuti bentuk tubuh manusia. Makanya diterangkan di sini minasyab wassarawil, berupa baju atau sirwal. Illa liman lam yajid izaran, kecuali bagi yang tidak menemukan izar. Ya, enggak nemukan izar, cari-cari-cari enggak dapat izar kain biasa. Fayajuz lahu lips lipsas sarawil, maka boleh bagi dia
menggunakan sarawil. Ya, yakni ketika kondisi terpaksa. Ketika kondisi terpaksa. Taib, itulah larangan pertama. Ya, itulah larangan pertama. Yang ini khusus berlaku untuk pria, lidzukur. Jamaah haji pria dilarang mengenakan al-mikhyab. Apa itu al-mikhyab? Tadi yang kita terangkan, wa huwa al-libas alladhi fussila 'alal jism wa a'dha'ihi. Ya, pakaian yang sudah dibagi-bagi, disusun ya sesuai dengan bentuk fisik dan anggota badannya. Sawa'un syamil kana syamilan lil jismi kullihi. Baik itu pakaian meliputi semua badannya, kal qamis. Ya, itu mengenai meliputi semua badannya. Au li juz'in minhu, atau sebagiannya, kal jawarib wal khifaf lil qadamain. Seperti kaos kaki dan khuf untuk tapak kaki. Ya, ini kan Pak berjahit disesuaikan dengan apa? Anggota badan. Juz' salah satu anggota badan, yaitu dalam hal ini apa? Kaki. Nah, wal qaffazain dilihat diliadain, atau kaos tangan untuk kedua tangan. Larangan ini berdasarkan hadis sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna rajulan qala, bahwa ada seseorang bertanya, ya Rasulullah, ma yalbas al-muhrim minasyab. Ya wahai Rasulullah, apa yang boleh dipakai oleh seorang muhrim dari pakaian? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yalbas al-qumus. Yang enggak boleh memakai kumus. Jamak kamis. Wala al-amaim. Tidak boleh memakai imamah. Walas sarawilat, tidak boleh memakai sarawilat. Walal baranis, burnus. Burnus itu menutup kepala itu. Nah. Walal khifaf, tidak boleh memakai khuf. Khuf. Illa hadun la yajidu na'lain, falyalbas khuffain. Ya. Kecuali seseorang yang enggak dapat dua sandal. Cari enggak dapat dua sandal. Di maksof enggak ada, di anu enggak ada, semua enggak ada. Nah, maka dia boleh memakai dua khuf. Wal yaqta'uhuma asfal minal ka'bain. Hendaknya dia potong khufnya itu lebih pendek dari dua mata kaki. Wala talbisu minatsyab syai'an massahu az-za'faran aw wars. Dan jangan dia menggunakan baju yang tersentuh oleh za'faran wa wars. Yani dua macam minyak wangi, za'faran dan wars. Ya. Nah, ini larangannya. Ini mencakup banyak hal, larangan dalam hadis ini. Yang sekarang pada poin pertama ini yang kita ambil dulu, yang kita pelajari menjadi titikan kita adalah dilarang memakai gamis, ya, imamah, sarawilat dan baranis. Dan baranis. Ya. Yang itu semua adalah mihyat. Kategori apa? Mihyat. Baju berjahit yang mengikuti anggota badan. Nah. Ini berlaku untuk siapa? Untuk zukur, pria saja. Makanya dia disunahkan menggunakan apa? Dua kain, izar dan rida. Izar dan rida. Nah, adapun wanita enggak berlaku ini. Wanita tidak berlaku larangan ini. Nah, hamdum ikhwan, ini hanya bagi pria dan disunahkan mereka mengenakan izar dan rida. Kecuali bagi yang enggak dapat izar, maka Rasul mengizinkan apa? Menggunakan
khuffain. Afwan, menggunakan sarawil. Dan yang enggak nemu sandal, beliau izinkan menggunakan khuffain. Nah, dalam hadis Ibnu Umar ini beliau mempersyaratkan khufnya dipotong di bawah mata kaki. Namun di sana terdapat hadis Ibnu Abbas ketika Rasul ini, Ibnu Abbas memberitakan ketika Rasul berkhutbah di Arafah. Ya, ketika Rasul berkhutbah di Arafah, beliau katakan, "Man lam yajid al-izara falyalbis as-sarawil wa man lam yajid an-na'lain falyalbis al-khuffain." Tanpa syarat. Ya. Beliau katakan, barang siapa yang enggak dapat izar, silakan memakai sarawil. Barang siapa yang enggak dapat dua sandal, maka silahkan memakai khuf, dua khuf. Ya. Dan ini enggak dipersalahkan Nabi untuk dipotong. Dan ini kapan? Disampaikan di Arafah. Sementara hadis Ibnu Umar, Ibnu Umar mengampaikan tadi di awal, sebelum di Arafah. Nah. Sehingga hadis Ibnu Abbas mutaakhir. Dan itu memansuh hukum qat'u al-khuffain. Menghapus hukum memotong dua khuf di bawah mata kaki.

Boleh kalau dia pakai gamis, tapi yaluful laf kalau dia selimutkan. Gamisnya bukan dia pakai sebagaimana biasa, tapi kalau dia selimutkan. Maka yang seperti ini labas. Juga boleh bagi dia memakai hizam. Izar ya, ihramnya, kain ihramnya itu ada izar bawah, boleh bagi dia memakai hizam, sabuk. Ya. Sabuk atau sering juga disebut kamran. Sabuk khusus untuk jamaah haji. Boleh pula memakai khatam, jam tangan, nazaratul ain, boleh, wa sama'atul udhun, juga termasuk menggantungkan gantungan, ya, apa namanya, kartu-kartu yang perlu digantung, ada labas. Dan boleh pula ridanya atau izarnya diikat, itu juga boleh kalau khawatir jatuh. Nah, barakallahu fikum. Itu tentang poin pertama. Adapun berikutnya kita baca di kajian berikutnya.

apa ini? Idaka hal apa ini? Idaka na ya'tamir fi hajjihi, ha? Min Syawal. Wa huwa hamil lil hadi. Fahal haluhu lil ihram syahrain hatta samina. Zahir hakada. Kalau memang dia bawa, kalau memang dia bawa sejak awal, tapi la azun hadza terjadi. Saya enggak mengira ini terjadi. Dia sejak awal bawa 6, karena bawa itu ya butuh dipikir-pikir ya. Ini barang hidup, bukan barang mati ya, kalau bawa mobil. Nah, kalau barang hidup tiap hari harus ngasih makan. Nah, ya, belum lagi dia mau ngasih makan dirinya sendiri. Nah, itu makanya Rasul kapan berangkat ya, Khan? 5 hari tersisa. Ya, dan beliau dalam perjalanan itu 8 hari sehingga nyampe di Mekah tanggal 4 Dzulhijjah. Maka jarak antara itu apa? Enggak terlalu jauh. Nah, jaraknya tidak terlalu jauh. Makanya kita sebutkan tadi oleh Syekhul Islam Taimiyah juga bahwa memilih manasik haji ini pun sesuai dengan kondisinya, masing-masing berbeda. Berbeda-beda. Nah, termasuk perbedaannya adalah kapan datangnya. Kapan datangnya? Kapan tiba di haram atau masuk ke miqat? Itu kapan? Nah, ini juga salah satu pertimbangan untuk memilih manasiknya. Dan para jamaah Indonesia rata-rata tamattu. Rata-rata tamattu. Nah. Ya, dan tamattu memang itu masa, ada masa jeda. Yang itu halal, masa halal. Maka gunakan waktu sebaik-baiknya untuk ibadah di Masjidil Haram, afdal al-baqa fil ard, yang merupakan tempat paling mulia di muka bumi untuk sholat, untuk ibadah, untuk yang lainnya, tawaf ya. Bahkan jika memungkinkan untuk majalisil ilm. Bagaimana ihramnya wanita? Apakah dia masih memakai cadar ataukah tidak? Tidak. Nanti akan dijelaskan bahwa ihramnya wanita itu fil wajah dan tangannya. Itu ihramnya wanita. Kalau pria di semua bajunya. Ya, tapi kalau wanita di wajahnya. Ya. Sehingga tidak boleh, karena niqab dan burquq itu salah satu mihyab yang di, kalau tadi kan imma seluruh badannya atau juz' min a'dha'i. Yang untuk juz' min a'dha'i contohnya apa? Kaos tangan, kaos kaki. Ya. Nah, termasuk untuk wajah ini khususiah kaum wanita. Ya. Nah, itu enggak boleh dipakai. Tidak boleh dipakai. Loh, berarti terbuka wajahnya Rasulullah. Enggak. Nah, tadi kan sudah dijelaskan, memakai gamis kalau dia lipatkan gini aja itu boleh. Karena dia bukan memakai seperti biasanya, tapi sekedar dilipatkan. Itu boleh. Nah, termasuk apa? Menutup wajah bagi wanita tetap. Yang enggak boleh menutup wajah dengan niqab atau burquq. Itu yang enggak boleh, dengan cadar atau burquqnya. Ini enggak boleh. Tapi menutup wajah bil khusus kalau ada pria ajanib, karena itu diriwayatkan dalam hadis Aisyah, begitu ada pria ajanib saddalu, mereka menjulurkan kain ininya, kain jilbabnya dijulurkan menutupi wajahnya. Ya. Artinya kalau enggak ada ya aman, aman sudah. Di masa sekarang kira-kira aman enggak dari pria ajanib dengan jutaan manusia kayak gitu? Ya, bukan ratusan, bukan puluhan ribu, jutaan manusia. Ya jelas enggak aman. Maka dia tutup. Gimana tutupnya? Bukan dengan burquq tapi dengan apa saja yang memang bukan penutup wajah. Sehingga ditutupkan wajahnya asalkan bukan memakai cadar atau burquq, bukan pakai niqab atau burquqnya. Tapi kain apa saja. Makanya lipatan kerudungnya misalnya tutupkan gini. Itu boleh. Makanya dan boleh diikat pakai kemiti atau yang semisalnya supaya melekatin. Yang jelas ini bukan apa?
Bukan jalan. Atau sapu tangan, tempelkan gini, dilekatkan. Alalabas. Karena itu bukan mihyab tadi. Baik, barakallahu fikum. Itu solusinya. Wallahu taala a'lam bissawab. إلى هنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد فنحمد الله عز وجل di kesempatan Kamis 5 Dzulhijjah 1400 atau 4 Dzulhijjah 1447 Hijriah kita kembali berjumpa dengan ikhwah di kota Seluma, Bengkulu dalam melanjutkan kajian kita yang merupakan kajian rutin yaitu pembahasan kitab Syarhus Sunnah karya al-imam Abu Muhammad al-Hasan bin Ali bin Khalaf al-Barbahari rahimahullahu ta'ala yang wafat pada tahun 329 Hijriah. Kita masih pada tema tentang al-imamah, kepemimpinan dan kewajiban mendengar dan taat kepada para a'immah, para pemimpin, para pemerintah. Maka sekarang al-mu'allif rahimahullah mengatakan qala wal khilafatu fi Quraisy ila an yanzila Isa ibn Maryam alaihi salam. Khilafah itu ada di tangan Quraisy, hak sebagai hak khilafah, hak memegang tampuk kepemimpinan khilafah itu ada di tangan Quraisy hingga turunnya Isa ibn Maryam alaihissalam, yakni hingga qurbus sa'ah menjelang kiamat kelak. Poin ini diterangkan oleh al-imam al-allamah al-mujahid al-muhaddis al-imam al-rabi bin Hadi al-Madkhali rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, ya'ni al-khilafah hadhihi haqqun min huquqihim ma'a syurutin ukhra, yakni khilafah ini merupakan salah satu hak dari hak-hak mereka bangsa Quraisy, ma'a syurutin ukhra disertai dengan syarat-syarat lain, idza tawaffarat fihim fahiya haqquhum, kalau syarat-syarat lain itu terpenuhi pada mereka maka khilafah ini hak mereka, hak Quraisy. Wa min syurutiha, di antara syarat-syaratnya, ayyakuna aliman, dia adalah seorang yang alim. Wa ayyakuna mujtahidan, seorang yang mujtahid. Wa ayyakuna adlan, seorang yang adil. Wa ayyakuna ridhan indan nas, diridhai oleh manusia. Wa min syurutiha aidan al-Qurasyiyah, ya, antara syaratnya seorang dari Quraisy. Naam. Fa idza tawaffarat hadhihi syurut fi rajulain thalath aw arba' khisal. Naam. Wa wahid yamtas anhum bil Qurasyiyah fa hadha haqquh. Sehingga kalau terdapat syarat-syarat ini pada dua orang, misalnya tiga atau empat syarat, dan yang satu memiliki keunggulan dari yang lain dengan adanya al-Qurasyiyah, nah, maka fahadha haqquh, maka dia ini menjadi haknya dia. Ya, yakni dua orang sama-sama alim, sama-sama mujtahid, sama-sama adil. Ya. Yang satu Quraisy, yang satu bukan, maka ini haknya Quraisy. Wa idza ikhtallat hadhihi syurut wa lam yabqa illa al-Qurasyiyah fayasqut haqquh. Dan apabila hilang syarat-syarat ini, enggak tersisa kecuali syarat Qurasyiyah, maka hak dia seorang Quraisy ini pun jatuh. Ya, li'annahu dayya'a nafsah wa dayya'a hadzal haqq. Karena dia telah menyia-nyiakan dirinya dan menyia-nyiakan hak ini. Amma idza tawaffarat hadhihi syurut wa tawaffarat fi ghairihi fa huwa aula wa hadha haqquh. Naam. Sehingga kalau terpenuhi syarat-syarat ini dan terpenuhi pada pihak lain maka

juga Al-Bukhari namun dalam tarikh kabir. Ya, juga diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Musnad Asy-Syamiyyin. Ya. Melalui jalur sebagiannya para Syamiyah dari jalur Ismail bin Ayyash an Damdam bin Zur'ah an Katsir bin Murrah an Utsbah bin Abd As-Sulami secara marfu, ya. Ditegaskan oleh Al-Hafidh Al-Iraqi dalam kitabnya Mahajjatul Qurb ila Mahabbatil Arab, kata beliau, hadithun sahih. Nah, para perawinya thiqah. Nah, Ismail bin Ayyash riwayatnya dari para Syamiyin, orang-orang muhaddis dari Syam, itu sahihah. Ya, duna riwayatihi anil Hijaziyin. Bukan riwayatnya dari Hijaziyin. Kalau riwayat Ismail bin Ayyash an Hijaziyin, maka itu dhaifah. Nah, demikian sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Al-Albani dalam As-Sahihah. Lalu Ibn Battal mengatakan dalam syarah Al-Bukhari, thabata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annal khilafah fi Quraisy. Hadis ini secara makna juga terdapat dalam As-Sahihain. Secara makna, hadis ini Al-Khilafah fi Quraisy terdapat dalam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar secara marfu, la yazalu hadzal amru fi Quraisy ma baqiya minhum itsnan. Ya, urusan ini terus ada di tangan Quraisy selama masih ada dua orang. Selama masih ada dua orang. Ya, ini ada satu orang sebagai pemimpin, satu rakyatnya, itu terus ada di tangan Quraisy. Ya, hadal amr yang dimaksud kepemerintahan, imamah. Demikian pula dalam Bukhari, dalam Sahih Bukhari dari Muawiyah secara marfu, inna hadal amra fi Quraisy, urusan ini ada di tangan Quraisy. Imam Muslim juga meriwayatkan dari Abu Hurairah dan Jabir secara marfu, annas taba'un di Quraisy, umat manusia itu mengikuti Quraisy. Demikian. Adapun yang dengan tegas dengan lafaz al-khilafatu kufi Quraisy, maka ini ada di Musnad Ahmad dan yang lainnya seperti yang sudah disebutkan tadi. Taib, demikian bahwa syarat a'immah seperti itu. Ya, ini syarat yang sesuai dengan syar'i. Yang walaupun apabila ada orang-orang yang tidak memenuhi syarat kemudian tampil sebagai pemimpin, maka tetap wajib ditaati sebagaimana hadis-hadis yang telah lalu. Walau ta'ammar 'alaikum 'abdun habasyi, walaupun yang memerintah kalian seorang budak dari Habasyah. Jelas ini enggak terpenuhi sekian syaratnya. Ya. Dia seorang budak, kif. Ya, dia seorang budak menjadi pemimpin, padahal tadi dipersyaratkan alim, mujtahid dan seterusnya. Namun jika memang tampil, maka wajib. Ditambah lagi budak ini dari Habasyah, jelas jauh dari Quraisy sudah. Tapi tetap wajib untuk ditaati. Hanya saja kita bicara bagaimana, apa syarat yang semestinya. Maka seperti yang saya sebutkan tadi, yang inilah yang berhak, ya, secara syar'i. Ya, ini seorang yang alim, mujtahid, adil, ya, diridhai rakyatnya. Dan syarat berikutnya Al-Qurasyiyah. Sehingga kalau terpenuhi syarat-syarat ini, ya, kemudian ada dua orang memenuhi syarat-syarat ini, yang satu Quraisy, yang satu bukan, maka siapa yang berhak? Quraisy. Nah, demikian. Ar-Rasul fahima hadha. Fahima salaf wa fahima hadha as-sahabatul kiram. Rasul memahami ini, demikian pula para salaf dan para sahabat yang mulia memahami, anna hadha laisa khasan bi ahlil bait. Ini bukan khusus pada ahlul bait saja. Bal huwa likulli butun Quraisy fihi haqqun fahum aula, bahkan pada semua cabang Quraisy, ya, semua suku-suku bangsa Quraisy memiliki hak ini yang mereka semuanya aula. Waliha dalam maqala ba'dul ansar ba'da kalamin kathir wa ba'da khutbatin khatabaha fiha syai'un massa bihi.

al-Muhajirin. Dan karena itu ketika sebagian Ansar setelah pembicaraan yang panjang, setelah khutbah yang mereka sampaikan khutbah itu, padanya menyentuh Quraisy Muhajirin. Mereka mengatakan, ya, dalam khutbahnya, amma ba'd fa nahnu Ansarullah wa katibatul Islam, kami adalah Ansarullah, yakni dari kalangan Ansar, dan kami batalion Islam. Wa antum ma'sarul muhajirin rahtun, kalian sekalian wahai para muhajirin sekelompok yang kuat. Waqad dufta au waqad dafat dafatun min qaumikum, ya, dan telah bergerak sejumlah orang dari kaum kalian.

Ya. Daffa itu bermakna, bisa bermakna mencabut, yakni daffat, ya, daffatun min qaumikum. Ya. Fa idza hum yuridun ayyakh taluna min aslina. Tiba-tiba ada di antara kalian yang menginginkan melepas kami dari pangkal kami, wa ayyakh danuna min al-amr. Ya. Dan merangkul kami dari urusan ini. Artinya ini bentuk sindiran kepada kaum muhajirin. Faqabalahum Abu Bakar bilin. Maka ini dihadapi oleh Abu Bakar dengan kelembutan. Ma dzakartum fikum min khair fa antum lahu ahl. Apa yang kalian sebutkan pada diri kalian berupa kebaikan, maka kalian memang pantas dengan itu. Walan ya'rif hadzal amra illa li hadzal hayy min Quraisy. Namun tidak ada yang mengenali urusan ini kecuali kabilah ini dari kalangan Quraisy. Hum ausatul Arab nasaban wa daran. Mereka lah pertengahan Arab, yakni yang terbaik di kalangan Arab secara nasab dan tempat tinggalnya. Demikian penegasan Abu Bakar As-Siddiq. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Lalu kata Syekh Rabi, fakana an-nas la tanqadu fi dhalikal waqt illa li Quraisy. Umat masa itu enggak mau tunduk kecuali kepada Quraisy. Wa hadza haqquhum la syak. Dan ini hak mereka memang, tidak diragukan. Lakin bisyurut allati dzakarnaha. Namun disertai dengan syarat-syarat yang telah kita sebutkan tadi. Ya. Tsumma asyahid anna Abu Bakar laisa min Bani Hasyim. Kemudian syahid berikutnya adalah bahwa Abu Bakar bukan Bani Hasyim. Ya, namun Abu Bakar yang memegang khilafah. Walam yunazi'hu ahadun fi hadza. Enggak ada yang memprotes seorang pun dalam masalah ini. Li'annahu Quraisy. Ya. Karena dia termasuk Quraisy, seorang dari Quraisy. Fahiya haqqun li Bani Hasyim. Memang ini haknya Bani Hasyim, minhum Ali, Ali alu Ja'far, alu Aqil, alu Abbas. Ya. Ini mereka Ahlul Bait. Ya. Ahlul Bait juga berhak karena mereka Quraisy. Nah, mereka memegang khilafah setelah Bani Umayyah. Ya, setelah Bani Umayyah. Bani Umayyah Quraisy juga. Wastamarrat ma yaqrub min 500 sanah. Dan kekuasaan mereka terus berlangsung selama kurang lebih 500 tahun, yakni Daulah Abbasiyah. Naam. Tamallahu thumma Allahu yu'ti mulkahu may yasha. Kemudian setelah berlangsung 500 tahun kekhilafahan Bani Abbasiyah, Allah berikan kerajaannya ini kepada siapa yang Allah kehendaki. Walakin baqiyalahum baqaya. Hanya saja masih tersisa pada mereka. Masalan kana al-ashraf huna. Misalnya al-ashraf masih dipegang oleh Ahlul Bait. Lakinnahum tabi'un di Daulah Utsmaniyah. Ma khiya khilafah. Namun mereka para ashraf, ya, yang para syarif, dikenal para syarif, memimpin Hijaz antara lain kala itu. Itu tunduk di bawah Daulah Utsmaniyah. Ya. Fa'ala kulli hal, ada hal ini. Yang jelas ini memang salah satu keunggulan dan merupakan hak Quraisy. Hanya saja dengan syarat-syarat yang tadi. Nah, sehingga kalau hanya semata-mata Quraisy namun enggak memiliki syarat-syarat itu, maka dia berarti dayya'a nafsahu. Barakallahu fikum. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan di pertemuan kita kali ini. Semoga sedikit ini menjadi ilman nafi'an lana jami'an. Allahumma alimni ma yanfa'uni wanfa'ni bima 'allamtani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.